0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas.

0: 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
1: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
2: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
1: This public service announcement is brought to you by
3: Z 99.9.

0: bisa MC seseru itu?
1: Bisa dong. Pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
2: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
0: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
2: Buruan, slotnya terbatas.
1: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
2: Z 99.9.

0: nggak boleh punya teman cowok.
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
0: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Tahu pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Penyelesaian kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: all the hits. Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
0: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: baby, I'm a rock star.
1: Z 99.9.
2: Thank you.

0: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
1: Jangan sembarangan gitu dong.
0: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
1: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
0: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
1: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
0: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
1: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
0: Setuju.
1: Ini baru temen gue.
2: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: 55 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Yeah.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Red, Red, Red, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
0: Z99.9. Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Z Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z99FM atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z99.9.
8: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air.
1: Santai.
0: Sampai jam 11 aja. Sama saya Norita.
1: Ada Semi.
0: Ada Novi Amanda.
2: Dan Heri Okta.
1: Itu biasa aja Heri Oktanya.
2: Biasa lah.
1: Kok lu gak kayak gini, gue mau nanya deh. Lu kenapa setiap awal tahun tuh.
2: Awal tahun?
1: Heri Okta. Sekarang begitu udah bulan September, Heri Okta.
2: Emang gitu ya?
1: Iya.
2: Perhatian banget sih.
1: Gue merhatiin.
0: Dia sih. Ini lo penilai berarti. Gajing.
1: Gue kan kayak Mr. R.
2: Dia kan emang mau jadi PD.
1: No. Big no.
2: No. Gitu ya.
1: No.
2: No ya.
1: No ya.
0: Dengan senang hati.
2: Kita bakal support
0: Bapak PD yang terbaru.
1: Kapan-kapan.
0: Terbaru. Edisi terbaru.
1: Kan sekarang Bu PD bukan Pak PD.
2: Iya.
1: Sekarang lagi perempuan.
0: Oh.
2: Itu kan dari kemarin emang ada.
1: Oh, ya kan. Kan kayak Menteri Omi kan diganti wakilnya. Ya begitu pun Dizi juga PD-nya lagi diganti wakilnya.
2: Iya, betul.
1: Soalnya PD itu jabatan politis.
2: PD di sini berarti dipecat yang gak terhormat ya?
1: PD di sini tuh kan lagi meeting sama klien di Australia. Terus ditelepon, iya, terus keluar.
2: Gitu, enak dong.
0: Nanti Anda juga ditelepon tiba-tiba.
1: Sama siapa?
0: Sama istana.
2: Istana, iya bener ya kan.
1: Mas Heri. Oh,
0: kamu gitu. Gantiin saya.
1: Gitu. Kamu gantiin saya. Gitu.
2: Siap bos. Gitu sih kalau kita memang.
0: Jangan joget ya.
2: Jangan joget. Janganlah, jangan. Itu gue kena tuh prank. Enggak, iya. Kena prank. Gue.
1: Prank apaan?
2: Gue salah satu yang kena prank. Joget. Jogetin dia kan maksudnya kan.
0: Ada komen ah.
2: Aku
0: iya. Tapi kalau hari ini lumayan panas enggak sih?
1: Iya,
2: panas banget bukan lumayan.
1: Terik banget.
2: Tadi gue kan meeting yang gue bilang sama lo kan gue ke Jakarta. Meeting jam 11:30. Gue telat. Sampai sana jam 12. Terus ini ya apa?
0: Basah.
2: Iya basah dan kayak kelihatan ama
1: itu garis yang, gitu kayak
2: iya, ama si itunya bilang pas waktu scan gitu kan apa ya pakai tapping segala macam panas banget ya mas ya. Iya untungnya nggak buruk ya kan panas banget ya mas iya itu sampai garis emang iya oh iya bener karena kan pakai tas gendong apalagi
1: iya
2: baru dari sini dari Palmera doang ke itu duku atas itu kan
1: deket dong
2: deket kan tapi ya memang karena saking panasnya itu jadi kayak yang gila nih gitu gua aja sampai kayak gini. Ngerti gak maksudku? Nah ini kan panas.
0: Lalu jalan dengan tangan mengadang
2: ini. Karena begini sumpah. Karena kan kayak berasa stress gitu loh. Kalau ini kena panas aja sih. Berasa daripada kayak gini kan.
1: Jadi bagian sini pigmentnya lebih sedikit ya. Makanya kulitnya putih.
2: Iya bisa jadi. Terus udah gitu memang masih putih. Udah sekalian biar hitam gitu kan.
1: Biar rata. Bagus gak diaminin lu begitu. Lu diaminin sama orang lu.
0: Ada orang nih mas.
1: Ada yang asing ya. Gocap gitu ya.
2: Ada masalah kan. Siang kan gak macet ya. Bener-bener plong banget gitu. Cuman ya panas ya panas sih.
1: Gila
2: sih.
1: Berarti lu ngalamin ini ya. Ngalamin keluar ya pas jam lagi panas-panas ya.
2: Itu jam setengah. Pokoknya jam
1: tapi
2: 12.
1: Jam-jam orang nyari makan siang gak sih itu?
2: Iya.
0: Iya.
1: Kalau ini mah makan siang nyuruh.
2: Oh iya.
1: Beli gua. Ngeri banget.
2: Gokil ya mah.
0: Mau makan apa?
2: Sebelum makan siang jam 10 aja udah ngelis.
1: Iya.
2: Gua pengen apa gitu ya kan.
1: Mama kill gitu.
2: Udah gitu ntar kalau udah dapet udah nyampe ya kan.
1: Iya.
2: Ah bosen lah gak jadi. Gak habisin. Gitu dia mah.
1: Kan ngasih lo 100 ribu. Ngasih lo 100 ribu. Balennya suruh simpen. Balennya buat lo bawa aja gitu.
2: Iya kan. Dia juga ini.
0: Emang beli apa aku?
2: Ngambil cuman 100 ribu. Nolnya dilebihin satu dia. Wah, saking dermawannya.
1: Iya.
2: Kan?
1: Antara dermawan sama gak teliti.
2: Beda tipis.
0: Matanya siwer itu mah.
2: Ya Allah.
0: Tapi ada tuh temen gue begitu banyak banget ya. Transfer gitu. Lebihin nolnya kayak gitu. Tuh.
1: Siapa temen lu?
0: Ada. Temen lu.
1: Ada.
0: Amit-amit jangan sampai nanti salah lu. Salah transfer.
1: Gue pernah ya.
0: Kemana?
1: Enggak beneran transfer ke.
0: Ke gue aja.
1: Bukan ke tukang AR.
2: Oh, oke.
0: Okay.
1: Berapa tuh gitu?
2: Nolnya lebih satu.
1: Enggak ya? Dari harusnya transfer. Oh bukan tukang AR. Ke kantor. Jadi gue beli sepatu sama kantor. Harga sepatu 2.600.
2: Transfer 26 juta. Gokil.
0: Lebih nol kan?
2: Saldonya banyak. Dia orang tadi yang diem ya kan? Terus
1: Gagal
2: karena
1: Allah masih sayang sama gue.
2: Baik.
0: Saldonya gak cukup. Eh, gue pernah tuh pede begitu ya.
1: Iya.
0: Mau beli apa gitu. Iya, udah oke okay, gitu. Gue lupa.
2: Oke.
0: Eh, iya dah, nih segini-segini gitu. Nong beli apa sama temen gue juga gitu. Entar pas mau gue transfer, oh iya nih, dah. Klik gitu kan. Kok tiba-tiba transaksi gagal. Transaksi gagal. Angkanya. Gue pikir kenapa nih gitu kan. Pas gue cek
2: kosong.
0: Astaga.
2: Udah dipindahin.
0: Okay. Udah gue pindahin.
2: Enggak habis dia emang enggak pernah habis.
0: Enggak emang nol. Kita
2: iya maksudnya itu bukan
1: kan beda rekening doang.
2: Beda beda account tok gitu kan.
0: Dan ternyata ya sudah dipindahkan.
1: Dia lupa.
0: Gue lupa. Gue katanya gue belum masuk apa gajian.
2: Ternyata udah
0: ini
2: dipindahin.
0: Jam berapa sih juga. Gitu? Taunya tadi pagi udah gue pindahin.
1: Baru tanggal 1 tuh.
0: Iya biasanya.
1: Seneng abis jam 10 doang.
0: Iya.
2: Iya lagi.
1: Aduh habis itu.
2: Tapi ya.
1: Kikuk.
0: Tapi kayak, seneng deh ketemu lo semua lagi.
2: Iya. Alhamdulillah. Walaupun kenyangan, walaupun kelaparan, agak-agak sakit. Lo pas udah aman kan sekarang mah?
0: Aman.
2: Tuh langsung mata pandanya langsung putih dia. Maksud langsung hilang gitu.
0: Emang iya?
2: Karena udah ketemu sama kita.
0: Oh, iya langsung.
1: Iya lagi. Tapi gimana bisnis brownies lancar?
0: Gue terakhir itu sampai kemarin masih sempat bikinin.
1: Hari lalu?
0: Apa ya?
2: Hari Kamis kalau gak salah.
0: Hari Kamis. Masih bikinin sih tuh gue. Karena gue sempat adonin dulu, besok anak gue yang iniin.
1: Anak lo yang ngadonin apa?
0: Gue yang ngadonin udah.
1: Oh anak lo yang nge-bake?
0: Yang nge-bake. Untungnya cuma dikit. Gak banyak.
1: Ini tiap hari ada aja mesen ya?
0: Ada kemarin, hari ini belum terima gue.
1: Ya lu baru sembuh sakit kan?
0: Ini masih suaranya juga masih ini bineng.
1: Kayak siapa tadi gue bilang Iis Dahlia.
0: Ya Allah ya Rabbi jangan.
2: Enggak dong.
1: Siapa Rita Effendi?
0: Dia menangis.
1: Kok menangis?
2: Ya emang dia kalau nyanyi kasih sejujurnya aku katakan.
1: Iya benar-benar.
0: Cakep ya, emang gila
1: lu. Ini kan gila.
0: Iya.
1: Kalah Sarul Gunawan.
2: Ikut Iis gue dulu.
1: Hah?
2: Gue ikut Iis.
1: Iis apa tuh?
2: Iis Arudam.

0: All the hits.
1: Z99.9.
2: Z99.9 FM playing all the hit narration. Masih barengan Nori.
3: Siapa tuh? Kok nge-trillnya gitu?
2: Iya.
3: Ada Sofi Amanda
2: dan juga Harry Okta pastinya di Monas malam-malam, yes. On air santai sampai jam
3: 11 aja
2: dari jam 8 ya. Iya, karena si Semi lagi atit,
3: lagi kurang sehat.
2: Tapi memang akhir-akhir ini kayak anak gua aja kemarin kan weekend ceritanya kan gua abis kayak gua ajakin berenang, sesimpel berenang doang kan. Cuman kalau pagi atau siang kan panas tuh. Jadi gua sengaja banget emang renangnya itu jam 4 sore. Jadi biar cuman sejam doang habis itu pulang.
3: Biar enggak lama-lama ya.
2: Itu juga deh, tangannya udah keriput kan si Haikal itu.
3: Dulu gue pernah tuh anak gue les renang sekalian main ya. Dari jam 8 sampai jam
2: Jam 8
3: pagi, okay. Itu les dia dulu kan. After itu tuh main-main tuh, karena kan ada wahana airnya lah ya. Terus sampai jam 11 pulang-pulang batuk.
2: Iya kan? Maksudnya gue gak ngomongin gak boleh berenang lama-lama gitu. Cuman masing-masing sih sebenarnya gitu kan.
3: Mungkin memang daya tahannya gak boleh lama-lama.
2: Udah gitu kayak yang itu kan hari Sabtunya tuh. Hari Minggunya tuh kakaknya kan ada temennya yang ulang tahun. Terus kayak siang-siang tuh panas-panas kan. Dia ngikut, naik motor segala macem. Kecapean di sana bete. Karena kan itu bukan temen dia kan.
3: Temen kakaknya.
2: Tapi karena dia bete kan akhirnya di situ kan banyak makanan. Nah dia makan, kebanyakan makan si semangka.
3: Oh karena ini ya panas, terus dan
2: kan seger dong, betul. Jadi
3: tapi ya memang kalau apapun itu yang mau berlebihan nggak bagus.
2: Iya makanya dia kurang minum segala macam. Jadi kayak
3: air putihnya
2: dari kemarin dia nggak sekolah nih, hari ini juga dia nggak sekolah sih gitu sih. Jadi makanya buat generation juga nih yang kadang-kadang kan memang ih panas banget nih, gue pengen minum es gitu ya. Ya nggak sih lu kayak gitu nggak sih?
3: Ya boleh aja sih, cuman asal jangan berlebihan.
2: Iya benar. Dan gue tuh sering berlebihan banget.
3: Iya.
2: Lo tau gak sih kalau di rumah, gue sesimpel air dingin aja itu kan memang udah menyegarkan kan. Itu yang kalau di rumah gue tuh kan ada yang 2 liter sama yang 1,5 liter. 1,5 liter tuh gue langsung abis gitu loh, kayak dalam beberapa menit.
3: Oh lu air putih tapi harus dingin gitu?
2: Iya, yang dingin kayak yang enak banget. Kurang lagi gitu-gitu. Tapi ya gak tahu sih itu bagus atau enggak ya. Cuman
3: sih gak ada masalah ya, asal gak segalon aja sih kayak anyang-anyangan.
2: Dan balik lagi ke diri kita kali ya. Kalau misalnya kitanya oke, kitanya sehat ya.
3: Benar.
2: Ya gak masalah gitu.
3: Tapi hari ini cuaca panas ya.
2: Panas banget. Ini generasi yang lihat jadi nggak apa sih nih gitu kan?
3: Ada yang lagi demonstrasi.
2: Jadi ceritanya tuh gue mau pamer generation karena teman-teman gue itu kayak dari daerah itu pengen tahu gitu kan. Emang lo siaran beneran gitu loh? Siaran beneran?
3: Oh lo nggak dipercaya ya?
2: Iya dipercaya sih. Cuman kan kayak kalau nggak ada foto atau nggak ada video itu hoax gitu sih.
3: Sekarang, harus ada bukti.
2: Jadi makanya evidence-nya itu sekarang gue rekam nih.
3: Paham. Kayak dulu juga ya, awal-awal gue siaran tuh. Temen kantor gue tuh pada, lu mau kemana? Gitu. Siaran. Siaran apa? Gitu kan. Siaran langsung gue bilang gitu. Enggak, radio. Serius? Iya kan? Radio apa? Gitu. Radio.
2: Ada di sini gitu kan. Tapi lama-lama mereka jadi kepo ya kan. Udah. Kalau temen-temen lu tuh kayaknya udah langsung ini gak sih, kayak standby gak sih?
3: Iya.
2: Kayak langsung, si Novi on air nih hari Selasa jam 8.
3: Waktu itu ya, bukan awal-awal sih. Sampai sekarang sih mungkin masih ada 1-2 lah ya.
2: Cuman kan 1-200. 1-200 kan? Iya dong.
3: Sesuatu hal juga.
2: Terus.
3: Iya maksudnya kadang udah terbiasa, hari ini Selasa udah jadwalnya dia nih siaran.
2: Betul.
3: Terus malah kadang ada yang udah emang termalam ngomongin apa?
2: That's why lu biasanya bikin status dulu ya. Kayak hari ini gue mau ngomongin A, B, C gitu ya.
3: Tapi kadang temen gue udah WA tuh udah hampir mau selesai. Oh, gitu.
2: Nggak dari awal gitu ya. Jadi ya, mungkin dia bingung kali. Iya, kalau nggak mungkin kayak bingung. Gue mau nanya apa ya? Mau nanya ini. Jadi kayak kebanyakan mikir. Akhirnya ya, kita udah mau kelar baru chat.
3: Kayaknya gue jawaban. Kayaknya gue mau ikutan deh. Ini gitu. Ih, gue udah kelar.
2: Ya. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting udah didengerin, ya kan? Karena memang banyak banget.
3: Dengerin.
2: Ya gitu, generation. Jadi kayak apa ya, ini sebenarnya salah satu hal apa?
3: Enggak, gue lagi dada.
2: Gue lagi dada. Dada aja ya. Dada. Jadi kayak yang ini harusnya kayak 360 gitu ya. Sret, itu keren sih.
3: Enggak, kan lu mau ganti iPhone.
2: Oh iya, enggak. Enggak, ininya sih gimbal gitu kan ada yang kayak yang gitu, sret.
3: Yang punya gue tuh
2: gitu.
3: Bisa bergerak enggak sih?
2: Enggak tahu sih, lupa gue.
3: Kan ada remote.
2: Iya, harusnya bisa sih kayaknya. Betul.
3: Beli dong, Her.
2: Apa tuh?
3: Beli yang bisa bergerak.
2: Iya, nanti.
3: Karena handphone lo bagus ini kameranya dibanding kamera gue.
2: Alhamdulillah. Itu handphone mahal pokoknya.
3: Oh iya. Kalau foto nih generation, handphone dia sama handphone gue beningan handphonenya Harry.
2: Karena gue ini
3: enggak pakai filter kan? Enggak ada filter.
2: Handphone gue tuh enggak gue pakai buat macem-macem soalnya.
3: Ah, emang?
2: Enggak nyambung ya?
3: Enggak
2: nyambung.
3: Belon.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan

0: on?
1: Ketembebasan on.
2: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombebasan.
2: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
2: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Bali. Tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Kumla Hits, Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tau.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
5: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

listening to Z 99.9.

0: 99.9. Aduh, jangan dorong-dorong dong.
1: Ya sorry, ini juga gue didorong.

0: mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
1: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi gak takut lagi kan datang ke konser.
2: Dim, percuma gak sih kalau ke konser gak bawa gandengan?
1: This public service announcement is brought to you by
3: Z 99.9.
4: Leave a message after the...

0: Suka gak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over.

0: profesional, dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
1: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

you listen to me, just say you're sorry. You can see.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih.

Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Penyelesaian kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

sampai 28 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice. Z.